0: lamgan luang ko kinya mate tu ayu mate tu ice thoi ke mamu kinu sam
1: papai mate tu ayu ciu
0: lamgan
1: pelei